0: viungo vya mwe. Radio Simba.
1: Zili kumi na mwenda zeza kalita kusawu mnane ze msana mulio mutiaba uliriza sime mprogo medembe ebilango vya mwe ebiesa wazinonze nda ula roja zage ndo quick2.com ekitongole ekyasoma group of companies limited mwangu beta agabavu kabola na balinzi abali wakati ya miaka 18 kwa 75 kolera wanumu Kampala wakiso ne walala mofisi zawe ezenja ulonga woku sura nebio kulia biba biya bwerere kaligwe yetaze no kukutendeka vyo na kwerere msala la mrunji dala ebisinga wo bakubire ku simu ya bweziro musambu nya biri kaga musambu chenda musatu anamwemu esimu ziro musambu nya biri kaga musambu chenda musatu anamwemu kone ziro musamnana biri asatu mukaga atano mwemu atano mbiri ziro musamnana biri asatu mukaga atano mwemu atano mbiri ne ziro musambu nya biri kaga musambu chenda musatu anamwemu kuba ku simu eyo jakuba omanye ebisinga wo bana Uganda mufu nyomo kisamu yindi Dr. Singa Mazena tuka mu Uganda no ikafuru mkujia njevi sobutonde nga awatali kumira dagala yade okuliko zesa kati mwenaba inebizibu ama vivi agakuluma umugongo sukari stroke, cervical pain, obugumba, omutwe, amagulu agaluma, obuko, autism nebilala binji dala mugende wali kukamo cha center kudwaliro lye eriti wa sabti jangwa onyezebwe mgeri echa magero ebisinga mukubiri kusimu 0755 mukaga nsambu mukaga atano mwemu chenda mwenda kuwa kwe simo jakuwa manya ebisinga wom haba CY Youth Investments Limited beta gaiba koza wala na wale nze miaka 18 kwa sato kola na bo ngabano bakusuza nukuli sabio na kubwerele kalegwe eyeta 0MTFTFU okola na bo sobrobatu kiroba bakubire kusimu 0755 mukaga munana ana musatu atano mutano ana munya esimu 0755 mukaga munana ana musatu atano mutano ana munya oba 0755 nya emu chenda musatu chenda munya 08 0755 nya emu chenda musatu chenda munya 08 ne 0755 kaga munana ana musatu atano mutano ana munya kuba kusimu iyo oja kuba omanya ebisinga wo na imbira byange salawa no abayimbi olwalero ngena kusomweza 2022 mukaga ku lwokusatu mulimu last chance nga tunka ne first kiss mpiri vuma atunka ne platformu mukaimba ziza unya mchala kandida kaleto subuwa ne imbira byange echo chalero oluvanyuma olwaka papla kusa wanya eze chilo abili eza kada kusa umunana mbele bulungi
0: biba debilangu bia mkuredio Simba era bikom yao
2: Simba
3: Radio Simba ekolira bauliza bayo insindala enyuma
4: temujja kunzinga chali mu omuka mwenda mu abukediro ababadde bakabe yonga mmanyi fuddeke kasera tosanyuka abadde kawanyize kenda sijo bafera abanja gala mutaneyo kati mujogere dala mwalu mpadde runakulwange mwansabidde kudangulu nkomyewo musitu sebumenya kendo
3: abantu jibadukira okwegoma stress
5: sinanyo bana nzidi nkolentya okumatiza abasajja mukubo kyokulenga kabozi na kavako ndi mulokole nafuka na musumba
3: esiye neyimira byange esikule nitankula abantu nibungiza takataka ku TikTok
6: nayonoona sente za tata yali amanya awerera mu dokita nga buli ttamu ayiwa akazeeya nti basabyeza sukulu fizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kirava mu bwamakanika vuluba n'awerera kondakita
7: awerera kondakita
3: mire byange musango muri siku nyimba ezi singo kunyumira abantu nibatugano ziyimira mo ibyabwe kubwabwe
8: ebiyite ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lwebuddu mwavuddemu ebikonde ne tutasate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
3: musiyo abantu gibanoonya nga tebagiraba mwe tukuyita nawe obiyiika vumba kuwomukaga nga

Yagamba wadi gawala gana munkora Tuli gazimbire mbuga ya gari machi Agawala gana munkora Tuli gazimbire mbuga ya go Banange porogo mekawa

0: Mbye bilango bya mwe ku Radio Simba.
1: Simba. Radio Simba ekolira bawuliza bayo ensindala enyuma
2: temujja kunzinga nkyali mu omukamwe namu abukeddiro ababadde bakabeeyo nga mumanyinfudde ke kaseera tosanyuka abadde kawanyize kennasijo bafera abanjagala mutyanneeyo kati mujogere eddala mwalumpadde lunaku lwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo musituse bumenya
1: abantu gye baddukira okwewuguma stressi
3: sinanyobaana nziri nkole ntya okumatiza abasajja mu kkubo tyokulenga kabozi nakavaako ndi mulokole nafuukana musumba
1: ensi ya neeyimira byange esikula nitankula abantu nebungiza takataka ku tikitoko
4: nayo noona sente za taata yali amanya aweerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukuulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kiraava mu bwa makanika fuluba n'aweererako ndakita
5: aweererako ndakita
1: ebire byange munsanga omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batugana oziyimbiramu ebyabwe ku bwabwe
6: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lw'ebuddu mwavuddemu ebikonde ne tutasaate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
1: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obuyiikavumba ku lw'omukaga

0: mpira aze ku form mukadde akatufu kubanga kati mpira gwe samba munji
1: no mutendesi no mutendesi kino ekintu akizanyeke banga
0: era achiwangudde
1: ndoza mirundi jaza nyigulinga gumu bwana Yusufu webali kubera ngo uliriza kinyoza we kabusu chokola kya manyi nyonyonyo songa atini kasozi jamirwe nansana nayo bali kubera nguliza ali magumba aina argument jalita na endo za kade kadu tujja kwa tujogera koncha tujjo kubanga tusobola kubera ngatula wa chokola
0: abadaga machi
1: sijja kujiwa balala sijja kujiwa balala tujujire encha akadde kasatu bera abalamu tubenga tushobanga tutamula enga chonja cha bemizenyo tunonya omuwanguzi wa neno owabingo masavo nako olwalero nenga tubera bere mpira jagenze yode jo nako olwencha nyiga sta 2010 star 25 nyiga okay VIP no lala no lukalala sta 2010 star 25 nyiga okay tumaliza sawa satu mauli gena bagawe de birango Bruce ajena akatambula ne imbira byange tuli kumutendero gwa sano final nga mukaga
0: mwezi
1: wa mukaga oli kulubogola Simba sebe linya lyo ani
2: Chita
1: tam staff oliru dawa oliru wero sente ozifunye
2: kama sente nkarabye
1: meka
2: jwara atano
1: wakanyige mirundi emeka
2: nyizo mirundi
1: gumu dero
2: munyini
1: yogayo gatugenze maulire

0: bana mwe
1: bas kiba kimala bumazi kati mulindo olwalero tulabe bagenda musala wano tulabe ani ayitawo okuyingira final mwana muwala
2: nawe natuwa last chance
1: nawe notuwa
2: otambu dotya
1: nebo tateka kwa kumutwe last chance utuwe tagisa cha kumutwe kala otubuli labo watandeka nyimba zo ngabo bantu baziba kwe sigango yita kubuli mutendera aha
3: masi aswalu kaganya kala wimbiro
1: aha tolu waogera kwa yogenda bugenzi
2: kona
1: bukonyi masi mleke
2: kona bukonyi masi yasi
3: alanga bange anyumirwa alanga bange nga wali menkuba ya tonye omulimi omutendeke
2: anyumirwa
3: anyumire
2: nkuba ya tonye
3: kati mumpo bugalo
2: anyumirwa
3: ndojo omulimi
1: bas watu kuwarede watu ruviri deko netugenda kulala
3: Tompakso nobocha gwatata na maja Tompakso nobocha gwatata na maja omsaja yansalako nendo oza chikuteyo
1: bas olo segwanga
0: hey.
1: Vetiti tabel netugenda mulimbo lokusatu olwalinya
3: simanyo